Dicen y se yo no que digo, yo le dio a casa bani. Se llama pagué sobre la, paña de capra para paña de camin, di mana saja padara. Si adan cami, da patanja y cuti, satia padi mayoye, di a cayamanga, y mampaya sadibu, duadatos, nampuyu, criajes para jam daya pantiga puyunga, samillantiga puyu pagué, actu, Indonesia badat. Bapada pacha de yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut wata berita yang instrumental ya komentar yang dekat acara sport ya di susu aja beberapa buah yang gunan film. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Akasvani sebagai acara yang pertama kini kita ya wata berita ini ya berita utama. India akan akan menuan rumahi pertemuan para menuju BRICS selama dua hari, mulai besok. Pemerintah India menyatakan bahwa India berhasil menangani gangguan pasokan energi dari Asia Barat dengan beban minimal bagi konsumen, di tengah meningkatnya kerugian akibat minyak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengunjungi Tiongkok hari ini. Isu perdagangan Taiwan dan ketegangan di Timur Tengah menjadi agenda utama. Dalam olahraga bulu tangkis, Satik Saidaj dan Nick Reddy dan Chirag Shetty masuk ke babak kedua Thailand Open di Bangkok. Inilah berita selengkapnya. India akan menuan rumahi pertemuan para menuju BRICS pada tanggal 14 dan 15 bulan ini. Pertemuan itu akan dipimpin oleh menuju India Dr. Jai Shankar. Saat memberikan keterangan pers kepada media di New Delhi hari ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranadhir Jaiswal menyampaikan bahwa selama pertemuan itu, para menuju dari negara-negara anggota BRICS akan bertukar pandangan mengenai isu-isu dunia dan regional yang menjadi kepentingan bersama. Berbicara mengenai kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke United Arab Emirates, Park Jaiswal mengatakan bahwa selama kunjungan itu akan diadakan pembicaraan mengenai keamanan energi. Menanggapi pertanyaan terkait laporan mengenai dukungan Tiongkok terhadap Pakistan selama operasi Sindur, Park Jaiswal menyatakan bahwa laporan itu membenarkan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Berbicara mengenai hubungan India dengan Nepal, Park Jaiswal mengatakan bahwa kedua negara kini bekerja sama secara erat untuk semakin memperdayam kemitraan mereka. Menteri India untuk Perminyakan dan Gas yang Hardeep Singh Puri menyatakan bahwa pemerintah India sudah menangani gangguan pasokan energi akibat krisis di Asia Barat dengan meminimalkan beban bagi masyarakat, serta sudah meningkatkan produksi domestik dari 360.000 menjadi 536.000 menjadi 54.000 metrik ton, sebuah pencapaian yang disebutnya luar biasa. Saat berbicara di KTT tahunan CII yang mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak India mengalami kerugian sebesar 1.000 crore rupiah setiap hari. Dan total kekurangan pemulihan biaya atau under recovery diperkirakan untuk mencapai 198.000 crore rupiah, yang menambahkan bahwa India ada cadangan minyak mentah untuk 60 hari, LNG untuk 60 hari dan LPG untuk 45 hari. Sehingga tidak ada masalah dari sisi pasokan. Merujuk pada konflik di Asia Barat, Pak Puri menyebutkan bahwa 20% dari total energi dunia sebelumnya berasal dari solar thermal. Menteri India itu pun menjasak masyarakat untuk mengikuti saran yang disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi agar pengeluaran untuk impor dapat ditekan.
Pemerintah India bekerjasama dengan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian atau IPAR meluncurkan program Peluang Strategis Negara atau KOSOP baru berdurasi 8 tahun untuk periode 2026 hingga 2033. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, memperkuat ketahanan, serta memperluas peluang mata pencaharian berkelanjutan di seluruh negeri. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Urusan Ekonomi Anuradha Thakur menyatakan bahwa kemitraan di antara India dan IPAR tidak hanya istimewa karena kelangsungannya yang panjang, tetapi juga karena keselarasan strategisnya. Ia menambahkan bahwa program-program IPAR di India senantiasa terintegrasi erat dengan prioritas-prioritas nasional, mendukung transformasi pertanian, diversifikasi mata pencaharian, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kelembagaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan untuk tiba di ibu kota Tiongkok hari ini untuk pertemuan puncak dua hari yang sangat krusial bersama Presiden Xi Jinping. Momen ini menandai jarak tatap muka pertama mereka 6 bulan sesudah keduanya memediasi gencatan senjata dalam perang dagang. Pertemuan puncak itu yang sempat ditunda dari jadwal semula pada bulan Maret akibat konflik Amerika Serikat-Israel yang melibatkan Iran berlangsung di saat Presiden Trump tengah berupaya meraih kemenangan diplomatik yang signifikan di tengah ketidakpuasan domestik terkait kemulut berkepanjangan di Timur Tengah. Konflik itu sudah menimbulkan ketegangan yang cukup berat dalam hubungan Amerika Serikat-Tiongkok, sekaligus memberikan pukulan telak bagi perekonomian Beijing. Tindakan Iran menutup Strait Hormuz ditambah dengan blokade maritim yang diterapkan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sudah menyebabkan kapal-kapal Tiongkok terombang ambing tak bisa bergerak dan melumpuhkan impor minyak mentah. Padahal separuh dari kebutuhan minyak mentah Tiongkok dipasok dari kawasan Timur Tengah. Dalam rangkaian pembicaraan itu, Presiden Trump diperkirakan untuk kembali menegaskan tuntutannya agar Beijing turut serta dalam operasi internasional guna membuka kembali Strait Hormuz yang vital itu. Sebuah usulan yang hingga kini masih diteriak oleh Tiongkok. Inflasi konsumen di Amerika Serikat mencapai titik

Tinggi dalam 3 tahun pada bulan April, seiring dampak ekonomi dari Perang Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran yang merambat ke seluruh penjuru perekonomian terbesar di dunia itu. Indeks Harga Konsumen atau IHK naik sebesar 3,8% secara tahunan atau year-on-year, meningkat dari angka 3,3% pada bulan Maret, demikian disampaikan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat atau BLS hari ini. Gencatan senjata yang rapuh di antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya kian tidak stabil sesudah Presiden Donald Trump menolak proposal perdamaian terbaru dari Teheran dengan menyebut kesepakatan itu berada dalam kondisi bantuan hidup masif dan mencampakkan tawaran balasan Iran sebagai sampah. Pertukaran kata-kata yang tajam ini sudah memperdalam ketidakpastian seputar upaya untuk mencegah konflik yang lebih luas di Asia Barat. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan bahwa Angkatan Bersenjata Negara Asia memberikan respons yang memberi pelajaran terhadap segala bentuk agresi, sementara Teheran membela proposalnya sebagai sesuatu yang masuk akal dan murah hati. Pada pejabat Iran menuntut pencabutan sanksi pengakhiran blokade Angkatan Laut Asia Amerika Serikat serta pengakuan atas klaim kedaulatan Iran terkait Strait Hormuz. Washington bagaimanapun terus bersikeras menuntut penghentian total program nuklir Iran, sebuah tuntutan yang sudah berulang kali diteriak oleh Teheran. Dalam olahraga bulu tangkis, bahwa bulu tangkis India Sati Kirar, Rani Kireri, dan Chirag Shetty memulai kampanye mereka di turnamen Thailand Open 2026 dengan kemenangan melalui perjuangan sengit di Bangkok kemarin. Pasangan unggulan teratas Sati Kirar, Rani Kireri, dan Chirag Shetty berhasil mengalahkan pasangan tak unggulan asal Indonesia, Putra Edwiansyah dan Bagas Mulyana dengan skor 21-19, 23-21, 21-11, sekaligus masuk ke babak kedua ganda putra. Pasangan India itu selanjutnya akan menghadapi pasangan Malaysia, Brian Jeremy Gunting dan Muhammad Haikal. Satyaraj dan Chirag mengincar gelar Thailand Open ketiga mereka. Inilah berita utama. India akan menuan rumahi pertemuan parlimen BRICS selama 2 hari mulai besok. Pemerintah India menyatakan bahwa India berhasil menangani gangguan pasokan energi dari Asia Barat dengan beban minimal bagi konsumen di tengah meningkatnya kerugian akibat minyak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengunjungi Tiongkok hari ini. Isu perdagangan Taiwan dan ketegangan di Timur Tengah menjadi agenda utama. Dalam cabang olahraga bulu tangkis, Satik Sairaj, Rani Kireri dan Chirag Shetty masuk ke babak kedua Thailand Open di Bangkok. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumental ya, nikmati ya.

Saya sesudah jago instrumen tayinnya tadi, saudara-saudara penyelada. Kami sajikan komentar yang berjudul Undang-Undang BBG Ram G akan mengawali dalam era baru dalam kehidupan para pekerja. Ikutilah komentar. Menandai tengkak sejarah penting dalam pembangunan pedesaan India, pemerintah India pada hari Senin 11 Mei 2026 menerbitkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan misi Viksit Bharat, jaminan pekerja dan mata pencaharian atau pedesaan.

공주가 네 그날 사방에 운냥운냥 비비 그람지. 운냥운냥 있는 네 자로 하니까는 무지해 벌려고 네 살려도 번주도 나가다. 다들 했던 서작 사토 주지 두아디부도 불렸나. 만다리 빠따는 거서자따든 빠따는 전범망난 빠다사는 자 박시부다 싱청환. 만약은 바 레구야시니아칸 만부카 자연바기 덤부네. 하다판 바두 파닌카탄 자미난 판다파탄 사타 이니시아티 팜망난 바카얀주탄 바스카야 바사 디디 디데사데사 바기 마세다칸 미스킨 파다산 코요드가 부두 컴파담푸안 컬럼박 소다야 마세다카 든 파다파탄 달람 소보 인터덕시 등한 메디아 디바파이 만타디 인디아 Mang umumkan bahwa pemberitahuan resmi untuk Biksit Bharat Gram G Act surat diterbitkan. Ia lebih lanjut menginformasikan bahwa mulai berlaku efektif pada 1 Juli pada pekerja di kawasan pedesaan yang mencari pekerjaan kini akan diberikan jatah kerja sama 125 hari per tahun. Sebuah peningkatan dari ketentuan sebelumnya yang berjumlah 100 hari. Ia menambahkan bahwa selama masa transisi ini sejuru ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Pekerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi atau MNREGA akan tetap berlaku dan segala pekerjaan yang masih tertunda akan diselesaikan di bawah kerangka kerja MNREGA sebelum tanggal 1 Juli. Pak Sibadar Singh Chauhan menyatakan bahwa di bawah inisiatif Biksit Bharat Gramji sebagai besar negara bagian akan diberikan tengkat waktu maksimum selama 6 bulan untuk merampungkan segala persiapan yang diperlukan. Ia memperjelas bahwa apabila terdapat negara bagian yang gagal menyelesaikan persiapan yang disyaratkan tersebut hingga tanggal 1 Juli, maka perlu pendanaan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan sesudah tanggal 1 Juli akan diatur berdasarkan skema Biksit Bharat Gramji. Pak Sivadar Singh mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, pemerintah India sudah mengalokasikan dana lebih dari rupiah 95.000 crore dalam anggaran negara guna menciptakan lapangan kerja melalui skema ini. Ia menambahkan bahwa pemerintah-pemerintah negara-negara bagian juga sudah menyediakan alokasi dana dalam anggaran masing-masing demi pelaksanaan program ini. Dan total alokasi gabungan dari pemerintah India maupun pemerintah negara bagian akan melampaui angka 151.000 crore rupiah. Menteri India

Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap

0: update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Harap Anda sudah menikmati jago-jago tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut sesudah warta berita jago instrumental ya komentar jago rakyat spotlight dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.